0: kumbaya, sekun, a kumbaya, la la la, a kumbaya, oren, a kumbaya, malana, a kumbaya, sekun, a kumbaya, la la la, a kumbaya, oren, a kumbaya, malana, a kumbaya, sekun, a kumbaya, la la la, a kumbaya, oren, a kumbaya, malana, a kumbaya, sekun, a kumbaya, la la la, a kumbaya, oren, a kumbaya, malana, a kumbaya, sekun.
1: Escuchas, Marina Estéreo.